0: kadari geura yeuh.
1: Aya naon Mang Enang?
0: Batan nganggur mah kumaha mun urang bading dong.
1: Ambung ah teu boga reket.
0: Reket soal gampang.
2: Hangeus aya mah urang kupanggebuk kasur yuk.
0: Tah aku eta
2: lah babeh. Ayo.

0: kebiasaan mininya mainan deh.
1: Tapi itu kira-kira minjemnya teh kana tarang.
0: Oh itu tuh kahaya jamok sakit mah.
1: Apa ya, Mak?
0: Nah, gitu ya sudah ya.
1: Ayo balik.